0: 明日は会おうと思います。
1: Pahimbazo Jalur Gemilang Idhamin Upis Om Hinominon Pengidopuan Miampai Noponu Kepantangan Biono Au Pesondot Itana O Jalur Gemilang Kadado Dizo Pemid Pahad O Jalur Gemilang Ivado Memoguno Jalur Gemilang Sebagi Hapik Dija Onokop Kakamot Teko Pekitonon Tomod Au Kampai Ahal Pembida Negara Gunon It Kulita Montok Ababazan Zetan Malaysia Kadado Dizo Jalur Gemilang sebagi gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton Jalur Gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia Medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.

0: Mamdai no sumak no jam ka bahu de bong pod minit de dong sebab in paguna to kau tapi naik ko ngavi iso panati o pemahavan dia toy mo ku o mega ditia sebab FM kopi bosian.
1: Kopi bosian ka sabun minggu.
0: Kopi bosian tapi naik sai gitu ni.
1: Oh, Johnny Lunog mantan cendakan.
0: Ah, Johnny, kopi bosian kemana dia Johnny? Ba main apa musa pasan no Johnny?
1: Kapago pom DJ
0: kata wadan.
1: Lohon kunan dari no agunda pasan ni tambine tambine ngai atau tambal-tambal ngawe. Kaiso na pong sahim guntalib yobog hilo kampung bunta tamporuli tampulan narango ko pasan no teno tampinay. Nana ko dia ada pasan. Kosi ko mo senang ko sabun tada minggu. Yumbun kandarong hilad tamparuli. Sintom hilad pinataw ko tamurudo. Sinteng suntara hilad rantangan sungai Manila sedakan. Kalyon hilad tenom gamunta mogong. Hilad Kota Murudo, Boto 4 Nulhin Johnny, Tanah Kubete, Hila Kuala Lumpur City Sabin, Ngay Sabin ni, Saginay Katuaran Yagang, Hila Kaimadang, Talipok Peter Madihin, Uluk Muanad, Sandakan Lausam Girang, di belakang walay ko sila Gondilo Mogong, Masiri Ladat Thomas, Jalios, Dominicaso, Mayhin Lansumi, Bagang Sagi, Ruminding, Rumban Lantasan, Kampung Tulung Mantob, Watas Kilo, Iswana, Gombulu, Kampung Sinansag Kilo, Watas Kilo ite, Wagune ite sinaray ko ngaran siya. Kung si COVID ako, dahil nakilang ako di pasin-pasin ko nito, no, di. Mag-isol-isolt ako manahak na pasin minikitin po. Ari, tatuang na Sabto, o, ataw po na tatuang kanam, tadaw ka talo. Jadi, salang kasabon sa Pinay. Kapi was yan kasabon, masasalang tako na ngawit dit. Sa umuwi hidup. Kau si kau?
0: Katawanan Johnny, ada nak na?
1: Ya, mereka ada apa?
0: Tadi, apa di pemahaman dan taimuan ku tapi naik kau ngapi katawanan kemana dia zu? Bah, kan mungkin aku tak kau zau ipong kapan dia zu, kemarin nungkapan ngapi dia zu. Kapagun apa? Kapagun apa ngapi dia zu di China, totong ini ipunganan dan piuhudan.

apatut pati hembuson do pabuo no Institute Wakaf Montokotundan Socioeconomy om kapagkangantun nga VH Sabah. Katundan Wakaf inapalan kapabuo economy kapaguka po kusipatan kuma mangingin po kinaisonon om kapataunda kagaganapan kuma tuhon magigizon. Kapaguka po kusipatan o katundan bazari ho kuma mangingin na po huwabino do tuhon mamasok om karia masogit montok kapabuo pangindapuan. Namot iho pinapayo i Datu Seri Haji G hang do Council Ugama Islam Sabah MUIS pinapayo tutun asil wakaf contemporary kampay no wakaf usin koprat project sola om agro farm no po nga hang tabasi i apatut do sokadungon do sabiabi tinimungan. Apatut mipahud o kotundan infrastruktur digital i Sabah miyampay hang kopopopoing kapas tapi piumanan kokomoy komuhigan maza online no hobi no tita tanga dasanak ngavi om sukod vagu pinapay ho i Montili Balajalan Science Technology om Inovasi Datu James Ratib kapahaban hivang buis tokivang tay jalur lebar kampay no id kinaisonan sokid kapagukab ko sifatan pambalajalan i hobi ginazo nga kapag kapas no gida kalatan digital kapanadaan susuzon simin id kinaisonan pamuhaminan tuhun magigizon voko ni nadadi paguhonon kapabagu id sibo ababazan pinggisaman kagaganapan tuhun ngavi IKR do taon mikot. Apatutun subon, mantad si Kulpo o hang papayimbuhay, hobi ginumu manunuat om sastrawan to nga muhok Sabah, moy do kaginavan kuma boss sastra om kaubasanan mambasa, kapasa po to nomon do nini po, pagkuhi pasungon o kabahan diho, idnasatan hobi kinavas. Hobi tau nga tus kavo orchid mantad suang o mahabus pogun na timung do taman pumunta naman Sabah lagod sebrang tenem.

点老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 SUBVFM 有声茶馆。

0: Cabana. Assalamualaikum Dinakan, Yan Abar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dinakan, Dian Abar. Kita bertemu lagi Tak Sabar BFM, siaran sama Alap Bandar. Bersama kau DJ Z dan bagi kumap tu sebetah telu jam. Teruak tak 10 September 2026 bersama kau dembangi. Oh, pasang apa lagi dia buan bau Islam kau. Dembangi buan Rabiul Akhir 1440. Wow, Ijraluah had dinakan. Jadi dengan biasa kita bersiaran sebentar telur jam lekat jam telur ngabut jam 6 kang kemuap. Terus just dia bersama kau kita dia bagi kemuap tu. Okay, baru ada semua pusat siaran kami bersama kau DJ Alfi. Untuk siaran Inggeris sampun sih. Jadi sambung selain kau bajau pantai barat dia kan. Jadi kita link sama sebentar telur jam tu, okay. Terus bersama kau kita yang kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat kita sama-sama akan berkali azan asar dan bagi kemuap tu tak jam telur 10 pituk minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni.

Terhati pika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk mekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kapan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kapan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Amun pengen jerebo, ian patut buat teh. Tak masa betiro, kita ni landa engkok masalah jerebo. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kok pan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan, sekiranya pengen masalah pernafasan.

Ngirap jalur gemilang tak rumah pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti jalur gemilang niak labu tak tanah tebetak pineduai. Ngelap lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngirap jalur gemilang tak rumah pejabat kok primis perniagaan engkok penuh reso hormat. Pasti ti jalur gemilang niak labu tak tanah tebetak pineduai. Ngelap lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.

Terima kasih nak kan kakak lagi bersama aku DJ Z demangi kau muap tu taziran sama alap bana. Ha kok kita bado pun si posok dem segmen yang cerita ti demangi kau muap tu. Cuba saya kita santai-santai jugo terutama minggu tu ke. Terima kasih yang bawa dong ngendak kita. Kita bawa dong masang live tag kita yang pun TikTok kok. Dinakan one link ni. Dong lupa pirasa di kau. Baraminsa. Assalamualaikum DJ. Salam berdinakan. Selamat kembap. Siaran salah banah. Tesigo. Barak Mansari dinakan. Assalamualaikum. Aku lagu aku. Jo bungo atai. Aku lepas jam 5 pasang. No. Dong lupa lah ke. Barak ni. Okey. Terima kasih teman-teman Dina kan semua demangi kemuap tu kok. Ingin cerita-cerita lah kok. Kami demangi kemuap tu kok. Dia lo kita benda cerita pasal cerita-cerita pasal penyanyi-penyanyi sama lekat minggu kok. Tapi betiru aku ingin ngerati lekat kami semua kok. Antara semua lagu sama lagu sian yang kamu paling minat banah. Yang banah-banah mesti un sebab ni kok. Cepat sekam kongsi kau aku kok. Ini lagu yang minat big. Lagu Ian minat bing, kau panggil ni lagu minat bibana. Santai-santai kita jam kedua empat ngabut jam lima tu. Sebelum kita kali abar-abar dia melat sekejap jauh lagi. Kita yang pun live bawa pasti pasang tim itu tu. Siang ingin sekongsi kau kita boleh. Penolong pegawai bendari barat ni itu. Orang kata TikTok tu masam-masam jauh kau dina kan. Okay, saya ingin kongsi kau kiti, boleh kongsi kau kiti lah dinahkan. Okay, ini kau minat lagu kau pan pasal ian. Barat Mansari Rus Diali ikut pengajaran ni, diom lagu ni. Okay, barat ni. Banyak kau ikut kau. Antara ni ian, cuba saya kongsi no ian. Aku anak no amar lagu kau ngelandung buat moto. Tesi go. Tea ngandung buat moto dinahkan. Paham. Amun aku kok lagu yang paling aku minat yang tu aku nantum aku. Aku paling minat lagu Roslyn Ginsuk Musim Peranak. Terus aku macam lo lembana lagu ni. Kok lo bana erti ni. Kok ngintam-ngintam. Iko mana tau kira lagu sama tapi antara diko yang paling ngerkot mah aku Roslyn Ginsuk Musim Peranak. Waalaikumsalam kamu nak abang. Terima kasih yang baru dengan kita live dan TikTok tu. Terima kasih dong kelipat bagi tap, like, komen, kok share. Agak kongsi bidak. Dok ikut lagi jom berhati kita live dan TikTok. Cuba kamu kongsi lagi dinakan. Lagu Ian paling minat bi. Assalamualaikum DJ Z. Z kami Z go barangnya selamat kamu. Sembarang sih kau me. Jomo selalu bege kau lagi ngintam moronku. Easy come, easy go. Sembarang kau me, brako. Hamba Allah, salam Dina Candy Jazzy. Waalaikumsalam. Yen abar, yen me buat bita. Torong-torong minggu tu. Cuba sekam kongsi kau kita kau. Yen me buat bi kau. Pat-patai sambil kita kongsi. Lagu yen kam paling minat. Cuba sak kongsi bidok kita. Barakamu na lagu minat kak di besinta kau aku kawin kau jomo lain. Lagu ni nelayan kok petani ian. Cuba ya ti lagu kok. Bana. Maku lagu doa aku DJ tuturan jomo barat gaida bagi tu. Insyaallah pasang ti dinakan ah. Kiti memialah lagu-lagu yang cuba kau lagu yang kok ikut jomo marak. Zi bara amba Allah bana Zi aku pun minat lagu Musim Peranak ko semono kiti. Cuba kamu aku lagu yang jarang banana tekala ingin pada aku menyanyi lagu Yati kai tu turun jomo. Aha. Lagu Yati dinakan. Engkau pantalau ahad tu ko. Salam bara jomo, salam torong minggu, salam pengantin bau untuk pengantin-pengantin yang bau dosi selalu ni temban bersanding lu seteko sebab selalu ni aino boino you know boino akad selalu ni jago aku pun sini sempat jono pun sekajap ko san panjang bata sempat jono ngogo tadi nakan nasib itu jadi keke sikot jono ai jono tu sempat. Tiro asal torong minggu jojo mau kawin dinakan. Jadi nantu kita ingin sekung singko kami itulah dinakan nam kita ingin tak si sebelum kita cerita sebelum pinggu-pinggu aku ingin kung singko kami kajian cuaca untuk dembangi kemuap tu ndati tak bagian Sabah betiro tu putek jo maksudnya uran lah setakat bayi peneluak sini jam 2:30 kemuap sini 10 September 2026 lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kepan Kelas Trian Alam kita ingin tak sahabatnya un amaran uran lah
Jadi esi yang pun ramalan. Okey, pat-pat tadi nak kan terong-terong minggu tu memiadi ngalap barat ni. Minggu aku memiadi, tak suang, tak selang ataupun tak pasar. Dilau bayuran mitu taku dat zi syukur no teko am kita ngendak pan keadaan jerbu pan makin kurang no alhamdulillah ko ngogo tak gadung no warna hijau no ko. Jadi am kita ngendak pun kurang no teh dikit bara jemu pencemaran udara ko. Jadi syukur alhamdulillah lah dinakan. Amun kau mau nak tahu kerja petani ke kerja-kerja un gaji buan-buan memiamangan jula bar ni. Panai dinakan. Tapi amun jumpa dadau para jumpa eno iko sini yang iko yan iko tanah iko ya ampun oyo tu kan ranau ni iko kerabau ni iko yang penting bahagia aja telum tua aja yang penting yang kiro lah para jumpa ko kerja minggu-minggu ko oyo diki yang penting kita sentiasa bersyukur untuk pen bahagia. Kau komen Rosdiali musim peranak lagu daw-daw kau ngintam DJ barang ni. Kita break daw-daw. Lepas tu aku akan sambung cerita aku akan dinakan lah. Lagu lagu tak suruh Sabrin janji angan-angan tak seren sama Alabana.

Terima kasih Din, akan kakak lagi ya, bersama kau DJ Z demangi kemuap tu tak seran sama Alap Bana. Kau 4.22 minit kemuap tu Din akan sadarnya sadar kau setengah jam lagi kita mempusan segmen Tian Serita ti demangi kemuap tu. Kita serita-serita kau lagu Ian kan paling minat Bana kau pun nini. Sambil-sambil gil ke serita Ian buat bitorong-torong minggu tu. Dia bagi tu si marak noling ni boy beramu kulit sosok barat gaya dia bagi tu. Wah siok ni kok. Unda bagi marak siling ni boy mapi Ian be kulit badung barat ni. Lepas barat ni lagi si badung ni ngalap dipangkat. Tilau aku pendek mapi ni barat ni mapi wap jo. Lepas pian sepeling ko do kontrol steam tati noyan barat ni maku kenuling je menjata buas saya. Allahu Akbar.

Untuk meteko abar atau tilau selain bencana Tak Tungan Bi, kamu boleh hubung Pusat Kawalan Bencana Lat Sabah SDCC anu beroperasi 24 jam tak talian hotline atau WhatsApp 0-69-403. Balikan ku 0-369-403.

0: Kalau kita bersama ke DJ Z denakan tak kamu waktu yang cerita tu ya, kita cerita sambil kita kongsi ko lagu betah, lagu bau, sambil-sambil kita cerita yang lagu paling berminat mana ko, sambil-sambil kita cerita yang buat bi demangi kamu waktu dia bagi tu meluak cerita ni kisah dau-dau barat ni ko. Nyono barat ku bos kedinga tiru barat asran nyak terhati ti. Barat jiwa ngetuk makai linggaman narat nimpasan. Alah, tesi ko mana? Sen bersempat ngetuk dinakan. Aku pun sempat tau time aku dikit. Nyak lapan dikit mak dikit lah tak ya. Lepas tu nyak nyak sok gay ngiro main bangi ampun Ko mesti yang make tin ampun Bojo ko nut ge ko ngetuk ko lepas tu bok gay mosok yang diam tin ko. Tin bok gay sesok gay mana aku pun dia. Pedih jiwa no ngito ni. Berarti cukup nar. Rupa ni sesokan gay lagi pun dia. Ya Rabi. Sangat nak tengok om kita kali-kali lagu ke. Lagu betah ke, lagu bau ke. Ke om kita kali cerita ni. Mesti yang macam undro ang kita ke. Am kita kali si lagu leketa soro Amina Masyarif lagu seliu. Pasal dikau barang jomo adat jomo dau-dau setabang-tabang ke. Jomo setabang-tabang amun musim-musim ngetuk ke. Seliu-liu no. Boyo nabang demila. Mio selek lagi tenabang ke. Unda bagi ngedok jomo dok lingau ke. Ih, masam-masam kenangan. Cerita bangan jom betah kita itu mekale jo barat jiwa ko mana aku ko sebenarnya syukur mana mana aku iko mana peranak nembuyuk dah tapi pian ko tito berani ko mana ko semua pendok gay yang jom ampun. Tapi barang to jom tuan ngerati pentek dah bagi ko tabang gay jono pentek ah. Yen si korang ni like ngenten gajen yen si korang ni tenate the song yen orang ni lagi ngenten ke selalu ah. Kanome, waalaikumsalam dekat Kampung Tenggilan. Amnok selalu di pasta Kampung Tenggilan ko. Amnok ngendak main sedih-sedih kawasan jemu ranau main sedih ko. Kadang-kadang am tu ko musim ni lawak banat kita ko. Amunya disanggul ah teh ah. Amunya undut kita macam pandang intam perso ni ko ngendak nyaune ah. Tapi eno teh kadang-kadang setiap zaman ni mau lagu-lagu ni ko mau ini yo nerita kisah ni me ko. Dukan kami tu penenakan tabandar jarang mulai kampung barat jiwa ni ngini. Yang penting un masa ai teko jeno kerso. Sana aku pun syukur bana aku barat jiwa yo teko lum tak zaman tak ina yo norane transisi eta leket dalam zaman 90-an ngogo 2000 sampai ndo jobo tiru ko jadi tersona lagi barajamo tebung-tebung tak suang eh. Barak sen sini eling ni am betiru kita tebung-tebung tak suang ling ni maung posok kita berita utama. Alah te mana-mana te si goa ena te barajamo kemodenan yang benayat engkau kiti ampun keluman nak kok. Terima kasih teman-teman dinakan semua yang kakak lagi bersama kok DJ Z tak sebetulnya September 2026 kita kakak lagi semana ni tak saran sama alat bana sambil-sambil kita cerita yang cerita tidak mangi kemuap tu kok sambil-sambil pen kiti tilong kami yang lagu kan paling minat bana kok pen gini kok kita ngendak bertiru panas-panas jo alhamdulillah kok jerbu penyak no anu bana warna hijau no warna gadung no kok tungan ni jadi kiti pen sanang atai dekit kok ikut aktiviti buli no benuat kok nyak no payah riso bana terutama ni bangan gulungan gulungan rentan yang barat jomo bengi kesusahan dikit ke je ko amun kawin-kawin depan sanang ni urus no alhamdulillah sini pun aku sempat pengendak sekajap ko jadi kita mau tak 45 minit ke muap no iku bana si marak mituling ni DJ pesangin do lagu manuk-manuk lembukun ne disebabkan betiru iko bana jomo bengendak kawin-kawinan mitu ga ingin kale barat ni ingin pan gay kale lagu manuk-manuk lembukun barat jep kawin ranau boleh minta lagu baju rancak-rancak ka barat ni. Ingin. Jadi kita berdaya gladina kena kale ti lagu manuk-manuk lembukun tu jadi mantau kamu menun saya ku mantau marak kam. Tasara sama alam bana
1: itulah lagu kalempan warisan budaya sama manuk-manuk lembukun. pengakuan doa pun. Teturan ni boy sinusun. Makalah nakam, manuk-manuk lembogon, pengakuan doa pun. Kalang sama jauh-jauh, betiru aino pada bau. Manuk-manuk lembogon, pengakuan doa pun.

Stratifica lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kok pan sanang menuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, nyumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.

sama-sama laban dinakan. Terima kasih kakak lagi. Baik bersama kau DJ Z Demangi Kemuap tu. Terima kasih Ngam yang bawa dia posok takit yang pun live tu ko. Alhamdulillah. Beralap jatuh selalu dinakan Sung Diana. Datuk Jemali, waalaikumsalam. Semoga sekos secara selalu. Barani amin. Doa yang alam pepupulai yang kamu balik dinakan ah. Jadi kita tu ko nak tolong siaran untuk segmen Demangi Kemuap tu. Iko bana si serita gai mitu ta live TikTok tu ko. Nut pan kita kali serita gai. Ko, peluak barang serita badung barang kesili no barang kalapan ni no iyan alap ni benuat kenakan. Aku menakunya terbiak dinakan. Bana-bananya terbiak. Ngelud barang eh. Tapi baragay eh no tos ji baragay ya la sabte ah yan daya. Terima kasih Ngam yang bertaruh bersama kau kita demangi kamu up to sekejap lagi. Tajam lima kamu up lebih kurang 10 minit lagi. Sebelum kita mempakale abar-abar diomlat sekejap lagi. Buat di posok kang diam segmen pemupusan menit-menit lagu dinakan. Jadi kita akan masak lagu-lagu yang berpenaku lek bangan dinakan semimon. Nah kok. Kita pasti tak torong-torong minggu tu iko bana aktiviti menuat kok. Untuk keluar bersama kok keluarga kak kok. Undur bagi buat ni posok tak keluarga bau eh kok. Waalaikumsalam tak bangan dinakan yang mekali kita. Terima kasih. Undur bagi si maraknya aku cukup turi DJ marak ni. Minggu begini sukunya cukup turi. Alalalala, susah barang eh. Eh telang pun abang teh jadi nakan nam. Biasa nak teka mendinakan-dinakan ti bengen kerjon setabang-tabang. Kau dinakan pasal kau mungkin ti bengen kerjon gai lagi selek nabang kita. Dokon barak-barak lagu si seliu-liu eh bagai nampan teka. Jadi pian kau pian pan yang penting sentiasa ngejaga kesihatan. Amun baran eh barak jamunya tiangkat kan susah kok. Jadi tabang go yang buli terabang. Amun terso badannya nyak no terbiak banyak gini teh. Pampan jamu teh kok. Yang penting barak ni pandai dokong pelonggok medikit bah. Nyata kelon ada bagi tu barak gai. Bagaimana teh kok amun barang pak-pak kok. Barang bubu yang mak tu kok ah. Musim-musim betiru lagi musim-musim kawinan no torong-torong tu selalu ni kok. Jadi pian-pian pan mudah-mudahan kau semua sihat-sihat jo selalu dinakan. Buat ni kali abar-abar diom lat sekejap dah lagi. Tapi iko simak aku lagu lekat Ben Simon tu. Barat ni kali bidok kita lagu. Sebenarnya kita iko tau penyanyi ti yang geko cuma sama. Tapi muat lagu sama. Cuma Idan kok, cuma Dusun. Jomo Iranun ko, Jomo Brunei ko, gemot lagu sama. Jadi kalau kita nyawon no guno ni, nanti be manang tau le kata anugerah carta lagu popular bajau dah 2000 dangan yang nanti ingat ku masa. Jadi semua-semua kalau kita seren sama, alapana.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

0: Bersama aku, aku Izzul Lady, abar-abar lah kamu up to bob-bob tu kau tajuk-tajuk abar. Kajian Pemetaan Kemiskinan Nabang Negan Al-Kemiskinan Tak Sabah SPR akan melahan kajian balik persepadanan pilihan raya. Assalamualaikum kopan salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Kajian Pemetaan Tungan Kemiskinan Tak Sabah oleh Institut Pembangunan Sabah IDS betiu tekoh kira-kira 40 pedatus antara tungan penting terposok no daerah Pitas, Kota Marudu, Kopan Sempurna. Pengurusan ini Datuk Seri Panglima Haji Jah Mohd Dun Mara, kajiannya penting untuk matungan usah negan kemiskinan yang sumak tak peringkat daerah kenai. Sebaliknya Nut Mekebiak tungan Kopan kelompok masyarakat anu bana-bana tebiak. Hasil kajian akan pendeteka tak perintah lat Kopan Perintah Persekutuan sebagai tuntutan merun program tabangan lebih bersebiak. Beliau temuan di Maidan Songom apresiasi media IDS 2026 tak Kota Kinabalu. Pemetaan tungan kemiskinan Tak Sabah anu penelan kok kerja semua upis daerah ni jangka meteko 50 pedatus tak torong tahun tu. Kementerian Kesihatan KKM gos penanggungan rangkaian trauma kebangsaan anu lebih bersedia. Epan dia matungan petenin rimu petuasan sealap ni, tak tungan kepan masa anu sebanang kok nyak nyiroh tungan. Nut Pemeran Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab usai penting untuk merotio tekuan penjaguan trauma antara bandar kopan luar bandar terposok Nota Sabah, Kota Sarawak. Kira-kira terlumpuk pedatus kepetai senebab lek trauma terkilo sebagai kes anu pulih senopot nut laporan bobok daftar trauma kebangsaan tak 2000 wau. Perian depan begituan keperluan perubahan semimun sistem penjaguan trauma melat. Lebih-lebih lagi, kebakatan selan pengangkutan kakal jadi penabang penting trauma kopan kepetayan Bui Snogop. Diom Pemeran Somo Datuk Dr. Mahathir Mara KKM ngeransang kopan muat unjuran selan keperluan perkhidmatan kesihatan untuk ngadap kemungkinan pertambahan ikut peternit hospital awam setutan pendidikan belanja insurans kesihatan. Usaha penelan sebagai bagian perancangan perbagian kopan jangka tak sektor kesihatan awam. Itu pasok no bro keperluan kesinan untuk ngatasan perubahan pemakuan tak perkhidmatan kesihatan. Penakian belanja insurans kesihatan anun laporan ngabut 20 pedatus den tahun meteko kebimbangan aliman namban luar rakyat kopan muan bagas tak pengguna perkhidmatan kesihatan awam KKM kopan Kementerian Kewangan betiu kujo somo luak kementerian anu matungan ale. Seruan Jaya Pilihan Raya SPR akan melan kajian balik persempadanan bagian-bagian pilihan raya nu tak pindahan perlembagaan persekutuan. Pengurus ini Datuk Seri Ramlan Harun Mara, penambahan kerusi Parlimen Ekang Nut Ngendok Kiro bagian pilihan raya Tanah Melayu mengikut prinsip perwakilan Sabah Kopan Sarawak Nut penambahan luar ikut semasa. SPR pun akan bertarang bojok keputusan rasmi Kopan Perkembangan Anu Mekebuli Pekoro beneran tak jauh meramai. Sebelum tu Perdana Menteri Mara perintah bersetuju nambahan ikut perwakilan Puk Parlimen Sabah Kota Sarawak ngelebihan ikut semasa sebiak ikut semangat Perjanjian Malaysia 1963. Keputusan yang panut mekebiak pindahan perlembagaan untuk mekebuli pertambahan penutan Puk Parlimen luar kedua-dua late.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kejayaan usahawan Muslim niat seharusnya nendak nut keuntungan kopan pembentukan material semoto-moto. Sebaliknya, perlu nendak lah cara perniagaan nyurus kopan kealapan anu kulit benua nantak keluarga masyarakat kopan umat. Menteri Kerjaan Tempatan Kop Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak Begir sebetang rasmian program Semarak Afla Al-Quran Usahawan Ummah Tak Membakut. Sementara Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Kopan Koperasi Datuk Muhammad Alamin Marak pihak ni ngerangsang mikuan lagi program tak daerah sendiri. Yonis Tutan Penerimaan Alap Tabangan Usahawan Kopan Masyarakat Diam Tak Didikau Pertempanan. Program Semarak Hafla Al-Quran Usahawan Ummah Penerun sebagai usah dia merun usahawan berakhlak kopan bersahsia. Jabatan Alam Sekitar JAS Nuak Ian Pan Penutan Jabatan Antawa Pegawai Ni Diam Urusan Tempatan Pemilihan Pelantikan Vendor Antawa Pemindahan Perolehan Anu Makai Oron Jawatan Antawa Diri Pegawai JAS Diam Pemerintah Induk Melat JAS Marak Penuakan Setutan Al Pensalagunuan Oron Kopan Maklumat Pegawai Jabatan Untuk tujuan urusan perolehan anu perag tak media sosial kopan laporan lain media terposok na tak wilayah Persekutuan Kuala Lumpur JAS Marak Yan pan surat antawa dokumen anu mekituan jawatan antawa maklumat pegawai jabatan amun nyak peneluwa luak saluran kopan cara rasmi ionu nyak sah kopan nyak na iktiraf sebagai dokumen rasmi JAS JAS pan ngedok buat pekoro korai muat laporan polis untuk mengkubuli siasatan senelajur penelan. Penduduk Pulau Tiga Buk Bangi Kudat akan mengkerso tekuan tenaga elektrik lebih alap luak pemasangan sistem solar kopan hybrid. Projek komuniti penelan lek perbadanan Baitul Mal Lat Sabat PBNS engkau kerjasama UMS. Yoni pan muan kealapan terlebih datus seorang penduduk Mekebiak 25 buat rumah kopan dembuak masjid. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Operasi PBNS Muhammad Arif Hairal Marak. Projek Epan Muan Kealapan selajur tak gulungan kurang kemampuan Kopan Fakir Miskin. Aliman nukung Kealapan Kop Penanggungan Ekonomi Dedembua Pertempanan. Beliau pun merani sebetar pemasangan sistem solar hybrid tak Pulau Tiga Bu Bangi Kudat. Sementara Dekan Fakulti Sains Kopan Teknologi UMS Profesor Dr. Rodiano Rosli Marak pihak Nipan Muan Latihan Teknikal Tabangan Petunduk Bangan penduduk untuk mesanang pemelanan sistem solar engkau berselajuran. Sabah Motor Day Siam Titik Kusung Tungan Merun Komuniti Permotoran Anu Medon Disiplin Keselamatan Kopan Tanggungjawab. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor Marak alun-alun nyak searus ni penerjadi litar pelumbon. Sebalik ni minat kopan bakat diam sukan pemotoran perlu penetekau luak tungan anu sah, selamat, kopan teratur. Beliau berusap dia mengerasmian Sabah Motor Day Siam Titik Kusung tak kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu. Usapan ini penetekau oleh Menteri Pendidikan Sains Teknologi Kopan Inovasi Datuk James Ratib. Pemerun edisi kesiam terdotu nut narik penutan peminat pemotoran luak Sarawak semenanjung kopan Brunei. Kopan yang ngebuktian pemerunan ini berjaya jadi tungan setemuan kopan nangun jaringan komuniti pemotoran lebih lagak ngetah sempadan. Dedau, Datuk James Marak, sadangan penanggungan dembuat liter lumbo tak latu akan penetekau tak perintah persekutuan untuk pertimbangan. Yoni Setutan Pemakon Komuniti Kopan Persatuan Permotoran Tersabah Anunyak Bengen Tungan Sesuai untuk Merun Aktiviti. Sekiranya berjaya, litar lumboe akan nedion tungan tak komuniti permotoran melan aktiviti engkau lebih tersusun. Selamat, kopan bertanggungjawab. Mepusan abar-abar lat kemaptu, petukar kebalik tajuk-tajuk abar. Kajian Pemetaan Kemiskinan Nabang Negan Al-Kemiskinan Tak Sabah SPR akan melan kajian balik Persempadanan Pilihan Raya. Begini abar-abar lah kemaptu, bersunting lek syairah semain dan seksyen berita Ewal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

Tekan kita tata orang siaran demangi kamu up to 10 September 2026 bersama kau DJ Z dalam segmen menit-menit lagu dia akan jadi dengan buat lagu akan pasang ti untuk bangan pengkalai ti semimun demangi kamu up to. Inan tu sih bagi pernah aku lihat bapak Bapak Rainbow link ni Z pesangin doa aku bahawa lagu amat dula ya barat ni. Un lagi ti sini di kau bapak aku tapi yang tinggal ku yang orang yang temu ku. Jadi pasang ti lain nanti orang ngot pedi terso tu ah. Yang penting kau bahagia amat dula ampun selalu rokok. Lepas tu si dokon bioso lagu aku piras ti kau mana si bapak aku ni. Laguan Maud Fazrin bin Azri piras eh. Jadi pasang ti untuk semimun peminat seran sama demangi kemop tu. Engkau pan lagu un sindangan ni si ngot ku tau si orang ni barat ni. Link ni Z ngot si ke lagu isak dua telu eh. Link ni isak dua telu yen beraku paya mana kami sepemia rupa-rupa ni lagu Roslyn Ginsuok sanang-sanang jo kita berdaya engkau telung buat lagu tindakan setutan tak siaran sama Allah.

Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat, ngabut telumpu saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas, tadria ngabut, niat nadaran dirinya. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajak, buli ko onsom nyawabi, kok pan nyawa jomo ayu.

Kisah Dembangi Dinakan. Lagu lekata sorong mazlan amit mau kita tak torong siaran sama Dembangi kemuaptu. Teruak tak 10 September 2026 lau ahad bersemoga di JZ. Kita berbesaran sebetah 3 jam dinakan. 10 minit lagi sebelum kita mempusan siaran sama alat bandar Dembangi kemuaptu. Terima kasih tak bangan dinakan di Semimon. Sebelum kita nombol, kita ampun siaran Dembangi kemuap tu kok. Kita mestilah sentiasa ingat untuk diri ti. Setiap lau yang lanan tiba-tiba tu, ngeruh dikau lagi peluang untuk ti jadi lagi alam. Nyak ngini amun betiru tu, nyak lagi dokon yang boy arap ti. Yang dokon boy doa ti. Yang penting, kita terus pelingkak. Terus berusaha. Kau pandong pernah berhenti dinakan. Pesoyo. Bawa lau mau, mungkin akan mu harapan yang bau. Okay? Jadi senang-senang atai selalu. Dan seminggu jatuh dengan bi. Syukur Alhamdulillah kita kakak lagi lu merajau muka kakak lagi. Kita benar-benar nafas untuk kita. Terus. Berapa stadinya tu ko? Jadi berjumpa lagi kita unagi rezeki ti. Nyal lagi habis kita berzeki ta dunia tu. Sentiasa berharap muat pokor-pokor yang alap lah dinakan, ke? Okay? Terima kasih sebab terus baik bersama kami ko. Semoga berjumpa kumap-kumap tu ngembadan kam ketenangan tak atai bi. Ko, ko pan semoga kang sungum kang penuh engkau retret anu cukup. Ko pan pikiran anu lagi tenang damai ko. Jadi aku tak torong siaran tu. Jadi mau dirilah aku dinakan untuk betiru tu. Sentiasa jaga diri bi semimon, jaga kesihatan bi. Kok tarus no jadi insan yang mau kealapan untuk jomo tak sekeliling di semimon dinakan. Agak aku bagi aja dinakan. Aku izi oleh. Assalamualaikum. Setemu lagi dinakan. Tak serang sama. Alap panah.

0: Salam Malaysia Madani, aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama perkala mustahak habal lahat kohab iti onggo amak di soho anga manapaat ma soal kawalan digital jalmin kasalamatan anak hingga pawakaf ma Sabah maglawimin 2410 habal nilausan. Onggo amma supaya yang nga manapaat toongan ma fungsi kawalan onggo amma yang disadiahan ma inda ginis aplikasi digital untuk aman doga maka ngangganta pemakaian internet he anak-anak maluma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ngahaka hali pangilangila maujud ekosistem digital selamat mbala menjari hal angan dolma pihak berwajib. Gompai dirusab ni awai he secara aktif o tujuh baanan pamakai maka onggo amma. Yuk beliau min sandro perintah hinang anatapan had umul maka ahinang penuntulan keselamatan onggo amma maka baanan pamakai landuk taga peranan ahea. Mariam angila-ngila anak-anak embal keredahan tujuh nikalaatan maka ansoman mariam talian. Mereo masa hei Datuk Fahmi Rui Sabah maentoman baanan mandusi akok si daru maentoman maka paisbat maka taktik penipuan cyber ia song na akansang. Inaani pasod na taktik pemakaian teknologi kecerdasan buatan AI maka pemakaian ginisan filter untuk ama pirau kila-kila mandusia. Suruhanjaya Komunikasi Maka Multimedia Malaysia MCMC angan rekod 700 sangpuk maka 4 laporan ma soal haka kandungan mariam talian masandakan sangai tahun 2024 maka 5 ngabut bulan walu 2024 maka 6. Ahli Parlimen sandakan Vivian Wong Shi Yi ngahaka min heka hei ania 400 walu laporan iaitu ma soal media sosial. Yuk beliau heka ina ani maka pandaan kelaatan mariam talian menjari tajari tujuh kamemon ambal magpaminik had umul sasila keluarga maka kawasan paninganan. Engkan sab yuk pembangunan digital hingga ikahal sajana apa ongkon ma kelagihan internet maka kasungan teknologi gompain rusab minta dana ma soal kapindahan. Masoal kapandayan maka kemahiran masyarakat untuk angila-ngila kelaatan hinang ketob-toban tepat maka paisbat ma rikandi hinabu pemakaian internet. Vivian ngahaka butehe angarasmian Carnival Campaign Internet Selamat KIS masandakan teks hilingna ipa sampai he pegawai pemaju Mokim Elepora Jason Peng. Yuk Vivian, program bot KIS inan supaya ini paluhaan tujuh peringkat komuniti aku halam niak abahan min maka hampit pembangunan digital secara selamat maka taga tanggungjawab. Heka pawakaf ma Sabah butina ani ngabut na labi 2410 magbida maka tahun 2020 maka rua iaitu 68. Mariam timpo dalua wakaf takompol ruisab pakonop min halbai 100,000 ringgit 7 labi 3 juta ringgit tahun ITE. Exco Agama Negeri Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ngahaka kasungan inaani maka buktian pangisayu masyarakat masoal ibadah wakaf song pahab. Yuk beliau pembangunan wakaf arusab anokong usaha perintah mariam matotog ekonomi lausmin pembangunan kekadayan pagusahaan maka aset wakaf. Datu Arifin nibak RTM bay pain ngawakilan Ketua Menteri ang rasmian keram ang rasmian Carnival Wakaf Sabah 2020 makonom maka bazar sauk I Mizan magsambat tak maka bulan wakaf peringkat negeri Sabah 2020 makonom matawau. Mariam masa hei beliau rusab amantuk bahawa pagtapangan MUIS maka said coverage untuk pembangunan pitu bazar maka kawasan masjid Mas Sabah antara nai sok i mizan maka matawau yang menjadi rakayu platform untuk ninga manfaat tongan he sauragal maka amakulasig ekonomi masyarakat rapaglahat.
1: Dan akan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2024 makon 2035 menjadi penuntulan strategik pendidikan negara meriam tempoh sangpo tahun sinong. Engkan sab inaani supaya menjadi labayan patalua amatotog kelagihan maka amalapat jurang pendidikan akok maka kila-kila kejayaan pendidikan tahampit hek kamemon. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa Angahaka lan jalan RMP hingga ikahal sarjana amuan tumpuan tujuh aspek pagpamaanaran gompain rusab pasodna kesejahteraan maka profesionalisme pendidik sedimin teknologi maka pagterangan indigenis pihak ia taga kemustahakan. Yuk beliau pendidik Mariam Hatulan Madani supaya amalahil generasi hingga ikahal asanglit Mariam Akademik. Gumpain rusab taga kemahiran, anandal maka taga sifat anduk kailu mamandusia. Datuk Mat Bali ang haka butehe hinabu ang rasmian karnival pendidikan Madani 2024 makonom sehari bersama rakyat Mabofot. Mariam program inaani Datuk Mat Bali amantuk bahawa ania 2.4 juta ringgit peruntukan tujuh iskul-iskul ma daerah Beaufort selaku usaha masungan kelagihan pendidikan maka masungan taraf kemudahan iskul. Min HKHI rakayu titik rakayu juta ringgit peruntukan tujuh sangpuk makasa iskul untuk prakarsta berikanku untuk prakarsa amasongan mutu iskul mereo reformasi iskul laus min iskul inspirasi madani. Berakalah rakayu titik tulu juta ringgit lagi nindean tujuh sangpu maka tulu iskul untuk prakarsa ubah suai amasongan taraf maka penelanggaraan bilik guru tahun 2020 makonom. Datuk Mat Bali ang ahaka peruntukan inaani maka buktian pagkainagon Kementerian Pendidikan Malaysia tujuh warga pendidik maka iskul makawasaan inaani. Pemupusa balmina sampai pabalik habal mustahak si. Onggo amma ni soho angak manapaat mas soal kawalan digital jalmin keselamatan anak. Hika pawakaf mas Sabah maglavimin rangibu 410. Butena belah kuapiti ini sediahan min seksyen berita iwal semasa. Berita ini sunting Elisia Michael. Terjemahan nabai hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Katauan Bika, Panji Sabah, Bainitukalan Mintulu, maka matatas lukisan grafik Bud Kinabalu, Kolol Bilu, Pote maka Kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na iana ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahalibulan walu tahun sangpu maka siam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu maka siam walumpu maka ruah. Panji Sabah, ia karuai sap, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani yana ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peminta dan lagi di badan saya tunakan Maim Air Rupa ini makale siaran healing sama Kohab itu. Abu tidak nilai sagonom 26 maka 8 minit. Alhamdulillah maka pag-away kita Kohab itu mario musik men ongka-ongka pini anbi. Jadi anak kanta mangiyai bilahi ni apa away ma live Facebook. Abu tidak ani manjari kita maka pagtau bah ani kita mario butina ani mario musik men ongka-ongka pini anbi hal ka umbini kami ay baha ong kabilahi pakalita ko happy to hasarkan. Jadi harapkan Ruisa mga kita kesempatan ma itu magsapali laporan harian info pemantauan El Nino yaitu bacaan IPO Jerebo atau magabut kita masaba itu kan itu kawasan Kota Kinabalu sarang-sarang 60 makasiam, Keningau 50 makasiam, Politeknik Kota Kinabalu 70 makatullo, Sandakan 50 makawalu, Kimanis 60 makatullo, Tawau 60 makarua. Jadi nak ni masih mariam keadaan abang anda tahu mariam carta itu gadung mariam keadaan sederhana senakan yang baru sab maka sudahan atau maka laatan. Rupa indra kan bang anda tak keadaan cuaca butina ani luar ni anak kalagihan luar gom-gom na jari pa inut-inut hingga badan sana kan ta Ruisab ia masih itu bang Ruisab balania itu aktiviti supaya di pahinang meluasan kinulang kulangan lagi sehingga tak abut na ni keadaan cuaca itu benar-benar nak ahap sanakan. Jadi ada akan dapat waktu betina ni lisa gonom 30 minit mempakalita ongka ya wei dan sediahan meram playlist itu laus kita ngagaran respon sanakan ta ma live Facebook betina ani.

0: Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak Mariam Umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama ni paintoman ako anulutan kaanakan ingga umul Mario sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sabur.
1: Sama BFM siaran hiling sama mana sasaranakan pasan-pasan kami mai tu masoal pemakaian itu media sosial untuk mana makanak-makanak mereka umur sangpuk maka telun tahun. Risabai pida sapali haka ma'alau itri Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil ang haka halik pangilangila ama wujud ekosistem digital selamat itu ambalan mencari hal angan dol ma pihak berwajib agompain rusab supaya ini abai secara aktif itu ni he banan pemakai maka onggo ama minsandru ania had umul ni tatapan maka penuntulan keselamatan onggo ama maka banan pemakai landu taga peranan ahaya Mariam angila-ngila anak-anak ambal keradahan tujuh ni kalaatan maka ansoman talian sanakan maklum nama bahawa itu sanakan itu hal kita tinuranan ma aplikasi WhatsApp ka atau ma-ai rupain aplikasi media sosial hal kita tinuranan apps atau dituranan kita address tama kata hakna labu-labu na to konta labu-labu na alungay sa kanyap inaan anu yang menjari hak tabot saga paligay na sumber keuangan ta sanakan jari inaan ni supaya kita pa isbat toongan da sampai ke anakan mencari mangsa penipuan ni baanan mendusia magskema ma media sosial itu. Jadi hadirkan kuhap itu tentunya kita masih lagi mengagaran respon-respon anakan taman Facebook ka atau maai-maai rupain butina ani mencari pinakale laus ngamuongka ma live Facebook Sabah VFM makali kita ongka min artis AJ Pahalika. Sa VFM, siaran hiling sama embal nasa.

Anak muda, tagaupaya matatas pagtawakupan. Sigam, iyan apawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan nagara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuy makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

Paparam ano maribulan si Rakasiam 1964 ang talo. Dulitok matang, namirangan rarondo pamagulan, yugin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot ikan am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mapapaya. Kasayan maparamay ra oro Malaysia, antara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ya bagan sian dalam nembrakawi pahak-pahakar aku nang kini ngoramon orang dalam kesaluan dahun murah sabah BFM. Ya roro hino roro minggu pahak-pahakar rau peram talu hari bulan rau bulan kasiam 2020 pramonom. Amin aku nakau kaya rakon ya aku yuk nang kini ngoramon dalam kesaluan dahun murah sabah BFM makaya rakon ya dirin rasiar sabah BFM kesaluan dahun murut. Ya no sumuku napra kapaparan rajam kasiam ralondom pahak-pahakar konangan rayus ramyun dakono rasung kormin ramyun kawi rakonang kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa BFM melansan ramyun kawi atau yang menekan yang toko minggu nang kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa BFM pagi-pagi ka mayaki rakono RTM klik rakono nang kini ngoramon dalam kesaluan dahun merasa BFM. Mikapio kono mayara saluran no esro walu tulu kosong yak peyo kono rain toko minko no abudi yang kini ngor ramon randalom kesaluan dahun berasa BFM rayus no kau kono pena abuli yang kini ngor ramon pake pake ka rasiaran sabah BFM lalu nemiro kesaluan dahun murut heno mayara saluran esro walu tulu kosong asoi reno rakono mayara siaran radio ra itu ak menin to kon nang kini ngoi heno mayara sambil rakota kinabalo rakono aka kono beli ang kini ngoramon heno ra siam ngopuram 2.3 MHz ami kapio geno ra 100.2 MHz. Ya ora iso ni muni kura 2 rimbai kena pangkiningan tegara rimbai-rimbai kasaluan dahun merasa sama BFM lalu nemino. Enak rimbai kasan, rimbai yang teri jedit korom, rimbai ninggalanan bilinku di bilinku riun. Sunor rimbai ri Alexidum, rimbai ninggalanan dan malinus kalansanan.

Iyo apa kata tanu mare studio tu jam ka tulu dungo param rondo ngaminit lalondong. Ado rimbai kono na paimunan kura kono pangkini nganta kara rimbai rimbai. Aka salula na unu merasa wa BFM pasin dengan antaka onsoi. Ayo rimbai kasa retu li rimbai dari Judit Korom rimbai ninggalan bilin bilin kuriun. Amsu no rimbai Alexi dum rimbai ninggalan anda Malinus Kalansana. Ya apa ni kenangan ya krayus kuda paga-paga Raina ya live Facebook mai live TikTok mai ralu numino rakono paga-paga taka kone asuang kono paga-paga taka inaya rakono kini ngoramo na maya rak live Facebook mai apio live TikTok mai ralu numino paning kenangan krayus kuda kawan she gasong ngome kono she paga-paga kara Raina ya ra live TikTok mai live Facebook mai rakono asuang pio kono paga-paga taka raboko nili kono rasuang ra paga-paga taka hino maya ra shemun nora hino maya ra live Facebook mai ilpon na kono beli mutun ditaka tiu malimbay ari taka kono ral nomino ra kono angkini ora kasaluan daun merasa apa FM kasaluan daun merur hino rapor aku nak kaya karakon payo ya dirin da ra kasaluan daun merasa apa FM apa kepake kar pasin dan antaka onso ya onapo ra jam ka tulu dongo pram tulu ngaminit napo pake-pake ka kau kena kaya ra azanisha kra livung no kota kinabalu minto kintok ahondono.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Amun mengkondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello,

Yo papagan na rito duwa rimbay ka na naring omiyo rimbay ka sa rito rimbay ri Aaron John Agustin alias King Kiran rimbay ningalan na lolot no terus madiam suntu sunu na rimbay City Zulaiha ay na rimbay ningalan ang daw katangan rayos ko na kaya karamihan na kasalawan daw numura sa Sabah FM kaya kapirakan ko na yadirin na dalam kasalawan daw numura sa Sabah FM pasin na nga taga onsoy. Yo papagan rao para mo no maribulan na bulan kasiam itu rako no pangapuan taga ara oro Malaysia ara kuno kukulang oro yak kena itaka ngapura oro Malaysia yak pio pake pake ka rais kena kita ka pake pol rako no bendera jalur gemilang ampio kena bendera no apa mahu nanta kasaba rako no tatandu ra hinga ra pemahuangan taka ara kuno panta tabuhan ra oro haling ni kuno pa parayol pero kuno kemerdekaan rako no pemahu nanta kasaba uli pio kena pemahu nanta ka Malaysia ina ra umana pura ra opera mono maribulan ra bulan kasia ampaka paka ka rais kena ita ka kono sino huang ahinya ra pamahunan ta ke Malaysia tu. Ya apa ni kuandangan yak biokon ra paka taka sino mimpung inaya ra live Facebook my page my ra sama BFM. Sini aku noi Julius Wong, Kansan Alondom DJ aku noi peningkunan Kansan Alondom. Sampai itu Taufat Ziaw, Kansan Alondom. Peningkunan Ramyun, aku noi pakai-pakai Inayara Live. Facebook, my page, my rasa, my BFM. Mikapi aku noi lupa nanku, pakai-pakai Inayara Live TikTok, my. Sini aku noi 7 Joakim. Kansan Alondom DJ aku noi Awintara Bonor, aku noi peningkunan. Sampai itu orang kita, DJ. Kansan Alondom Rakuan, no, Kansan Alondom Riun. Kansen nanti guys pahak-pahakara tenom kansen ngapura oro ke oro oro Malaysia rakono peningkonangan orang kita balungo perembalu ninggalan TikTok na tu ansoy reno siniak biokono itu Zila Go yahino kansen alondom DJ entera kucing hadir rakono kucing masih biokono jerebu rakon di itu Zila lansan datang kakono rapah katakara sambit Sarawak no kono ra karamalan no angin ra pamahunan no kono lansan datuk itu kirno ra ororo semua waktu rako no onsen siak hampa kapakaka rais kena pajak raka piahan no inam yun rapat no jerobu rapa mahunan yun no lipo kena rapa mahunan tegas sabatu rama masih piyo kena tahap sederhana ambil kapiyo tahap alintang rako no apapal no keramalan no angin rapa mahunan tegas sabat angkini ngoto kapiyo rimba rimba interinel de Vincent misin rimba ninggalan da sisiko amsun no rimba ri ebisu hebi abi rimba ninggalan da inukiran.

Ya, apa kena kasuk kita akan orang jam ke balu talung amin alon dom rata tandu merah sedih itu makanya kapi orang dihadirin dalam kesalahan tahun merasa babi FM pasti nak nanti kau onsai. Pakar-pakar rakun sini pembilinan miun, aku kena beli yang itu rabilin miun. Hino maya ra WhatsApp mai pakar-pakar kara nombor no WhatsApp mai rasa babi FM. Ra nombor kosong rondo siam apat siam kosong tulu valu Aru liok kepe ra nombor kosong rondo siam apat siam kusung tulu walu tulu walu raka konangi tora bilimun mayara WhatsApp mai mekapi kono mayara live af TikTok mai aheno batik imin nak rekomen live TikTok mai ampi kono rekomen ra live Facebook mai ra nomi ra page mera sama BFM ampa ke pakai cara kono bilin bilin itaran miun mayakira WhatsApp mayakira live TikTok mai ampi kapi kono mayara live Facebook mai. Napa kau nak bacaan kau napa kau nak bilin-bilin ini taranu pakai rayus kau no atau mutun ramo raku orang kini ngor raka salon aku nomor sama BFM pasti nang nanti kau onsor. Apa suku kau bilin ini taranu pakai tak kau nanya rawa sama ral nomino napa suku kau bilin no bilin itu dari mana gansing tora kampung kebulu gansen ralondom DJ kau nampak kau nang gansen ralondom. Pasuku aura bilin kono rakawin urang-aranganku rasaba BFM Helen Yong Cempaka Biru Narumbai Adila Lucia Bebe Dandi Dolores Florita Kinajil Jose Botilo bilin kan senda orang Minggu rakuan di mania gansing entar kampung Kebulu apa ning kurang arion mania gansing kono nang itara bilin mio inaya ra wasa merasa BFM.

Ya apa kabar sudah kau wang kini ramu raka salon dor murut eh no maya ra siaran radio ra sambil keke. Siam ngoperam 2.3 MHz. Ami kapi ogan ra 100.2 MHz. Aku nak siaran ra sambil ra kota kina balu pakai pakai ka. Aku nak kawan kini ramu dalam kesaluan dah murut sama BFM. Pasin dengan entah kawan so. Ya apa kabar ra londo minor aku no pakai pakai kini ramu na lansan ramin kawi. Bahu yakeli kau dan kini ngoramon dalam kesalahan dalam urut kansen dalam doa mengkuaning kuanangan. Arais kau dan kini ngoramon kesalahan dalam urut amalansan orang yun. Aral nomino rako nora ayah nahin akan kau bih pakai pakai kau. Ah unsel rako nopo mahuangan rako nopo mahuahin akan. Ah sutina ayam kau nopo huangun. Abrain rako nora rako anting ais arapo mahuahin akan kan. Asami sami rain rako nopo nolun rako kupi kupi. Itu kau kan saya anda baru kita kawin rako nopo mahuahin akan namu kupi kupi rako anting ais. Sambil reno, rakun ang kini ngoramon dalung kesalahan daun nor sama BFM, rakun aku kula rimpai. Pemaranganan kuramyun pakai-pakai kawi, rakun saluan daun murut, rakun ang kini ngoramon ratu kitu kirno ono. Rakun saluan daun murut sama BFM, maya kira saluran esro walu tulu kosong. Ah, itu kami pihak kuna ang kini ngoramon dan dalung kesalahan daun murut sama BFM. Ya orang sekarang kini ngatakan pihak rimbai, rimbai kasana, rimbai entori Betty Rasid, rimbai ninggalanan Rali Liani. Pangkausan, sunor rimbai ri Afizal Kiko rimbai ninggalan na piroto no.

Yo apa bagara isu pasuko ku bilin ini taranu bagata kai na era WhatsApp mai ranu mur kosong rono siam apa siam kusung tulu balu tulu balu. Eh nora WhatsApp mai sama BFM itu bilin itu ini taran Helen Nyong. Ai kansen alon nomor minggu dijadi kono kansen alon nomor riun. Ah bilin ku pasukon ku ri Florita Kinajil, Florence Obai Jol Lucia, imania Gansing, Imem Sok, Miss kono. Am dijadi kono kansen alon do malansa nonso yonso. Ah ratu kitu kiri ilo ratu kitu kiri noro am kansen. Ang kini ngora rimbai rimbai kasalon na humurut pasi na nta ka. Onsoy kapio paningkonangan DJ kono paningkonangan Sauli riun. Helen Yong intora inana. Ah kono nang intora bilin. Inaya ra wasa mai rasa babefe. Amra siap yo kono rapa kata ka kono nang itara bilin inaya ra live TikTok mai heno ju a kansen alondom riun DJ kono paningkonangan kansen alondom am kansen alondom rakawin urang arangan kono rasino ratenom keningau am nabawan rakon di ju inaya ra live TikTok mai paningkonangan ju arais kono inaya ra live TikTok mai am sinak pe kono rapa kata ka rakon inaya ra live TikTok mai imis kansen alondom DJ kono paningkonangan kansen alondom ramion arais kono kawan share live TikTok mai paga-paga ka ali pe kono rasuang pe kono rapa kata karabo kon seminggu rita ka sumimpung arako nang kikia rita karakawi rako nora londo mino rasiaran sama BFM kasalondo nomor sama BFM rahine maya ra live TikTok mai paga paga ka ami kape kon alu panan kura paga ta kai naya ra live Facebook mai page mai ra sama BFM asini akon epito Gabriel kansian londo DJ kono oro oro minggu rako no nikodan kansian londo mam kansian rasiaran murut kasalolan dahun murut kono ra onsoy paning kurangen pito Gabriel amsini akpe kono Julita Margaret kansian Alondom DJ kono amkan sian alondom rakawin orang-orangan sama BFM onsoy rakon peningkonangan amyun petu berapa kata kain air live TikTok mai Jikson Saipun kan sian alondom DJ kono peningkonangan kan sian alondom Rio Nami Jo kan sian alondom peningkonangan kono semimpung ini air live TikTok mai Ya orang ramai nak kau disini pembilin amiun nak kau nak beli yang itu rabilin amiun. Eno maya kira live TikTok mai, live Facebook mai rono itu. Kami kapi kau maya rawas mai rasa BFM rano nomor kosong rono siam. Apa siam kosong tulu balu tulu balu. Angkini ngok tak kapi rimbai pakai pakai ka itu rimbai kasano rimbai intori idu timi. Rimbai ininggalanan rabutitin. Sunu kau rimbai ri Irdina alias Saida Diwalang. Eno rimbai ininggalanan ra Alan Sandriun.

0: amun mokondo pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

Yo bagai nere tu dua rimbai kena naring om yun ran dalam kesaluan dahun urus sabab FM makaya kape rakon yadirin ran dalam kesaluan dahun urus sabab FM menor rimbai kasare tu lipa kape kaka rimbai intori edua timi rimbai ninggalan rabutitin am sunor rimbai irdina alias sida di walang rimbai ninggalan nanda alansan diun nangivit kita kerjam kawalu dongo peram siam ngaminit alondom. Rais kalau paling kenangan ya kalau rapa kapa kata kain era live TikTok mai live Facebook mai. Rago nasuang paha kata kain era live TikTok mai sini aku no Rusmi Kutu. Rusmi Kutu kan saya dalam DJ kono paling kenangan kan saya dalam Fininda Winnie kan saya dalam kono am 7 night tinggalan no TikTok natu. Kan saya dalam Rio nam Arsakura kan saya dalam DJ kalau paling kenangan kan saya dalam nam yang paling kenangan Queen Bella yak poyo Lavender Orchid. Sini aku poyo kono paha kata ka. Itu rai naya live TikTok mai ton du yutung kono. Peningkurangan kansen dalam dom riun peningkurangan ini naya ra live TikTok mai rasa apa BFM am rais kau pakai pakai ra pasukok bilin ni taranu pakai taka ini ra live TikTok mai Jackson Saipun bilin aku no ramatu kura kampung Pandiwan Nabawan arwalan payo muera balik pakai wawasan aku no kaira Johor tu aku no onsen sayak peningkurangan peningkurangan Jackson Saipun aku no nangitara bilin ini naya ra live TikTok mai sampai tu kina mintu mulai kansen dalam dom DJ aku no on kabarmu on seki intora kramate keningau ki namin tu mulai wah panikonangan yun lakono inaya ra live TikTok mai rasa ba BFM am arais kora paga-paga pasuko kuramyun ra babalu kawanan la sambil pamahunan ta kasabar oro nunsu oro kasa eno ra babalu kawanan itu pinen salo no kopi sa meteorologi Malaysia kopi sa nahilong ra babal kawanan sambil pamahunan ta Malaysia ulipi kona ra pamahunan ta kasabar oro nunsu oro kasa ra oprama patari bulan ra bulan kasiam 2002 oprama nom eno ra oro nunsu ra sambil susu jinangka rumasam rakukula intok rasolora solora luau pakapakaka sambil ra kamayon tumpala kam rasa mawas rakukula intok rasolora asa kami kape kono solora pedalaman sambil alundong rumasam rakukula intok rasolora asak yak peo kami kape kono solora pedalaman kelasuan nomato noro roro nusuau minimum no dungo pram talu darja celsius maksimum talu ngo pram limo darja celsius. Ya bapak ini retukono babalu kawanan dan sambil pamahunan tak sabar roro nusuau peninsal no kopisan meteorologi Malaysia rau perama patari bulan bulan kasiam 2002 pramonom ra oro kasa ra oro nusuau. Amang kini kota kepiara rimbai rimbai intori Samson Lee rimbai ninggalan da ahuang repat sinumikul am suno rimbai ebi angkas nantam rifaziana Imran rimbai ninggalan da kasingkatan.

Yo, bye ni Rayus kono dua rimbai kono naring om yunai tuli rimbai kasare tuli rimbai tari Samson li rimbai ninggalan rahuang rapat sinumikul. Am sino rimbai di Ebiang Kas tentang Rifaziana Imran. Rimbai ninggalan raka singkatan. Hina nang yuta kada jam kawalu apat ngoparam talunga minit ralondom. Rayus kada paning kenangan ya, kada kono paga-paga takai.

Ya wa baga na kasuku ta kanu ro kapaparan nu siaran nu Sabab FM ka saluan da hunumur talon domino. Ganang ramyun rayus kono tumutun ramo ra kunang giningo paga-paga gara ka saluan da hunumur. Sabab FM eno ratu kitu kirnu oro waringo myun. Ara ka saluan da hunumur ro pasti nan ta kawang so itu malimpun ter jam ka tulu. Asumuku ra jam ka siam ra londom ratu kitu kirnu oro paga-paga kuna ringo myun. Ampari kunangan rayus kono paga-paga. Kono inayara live Facebook mai, live TikTok mai amnanshe. Ra live Facebook mai, live TikTok mai ralo nomin rakuna suang pa kapa kata kasin mimpung ri ralo nomino. Rakuna ngiki ra kon ra maya. Live Facebook mai ami kapi kono maya ra live TikTok mai ralo nomino. Antum mungkul laporo kasalona honu du rahu numurut pa kapa kaka kaya kana perorangan kerajaan dalam rahu kasalulaan rahu dusun. Kunangan dari sekolah pakar-pakar aku no bilin-bilin muda itu nyitaran muda ini era live TikTok mah aku no nang matik rak bilin ini era live TikTok mah mika pi aku no nang itu bilin ini era WhatsApp mah bilin-bilin on share rangan-rangan muda ama irwani kau kau rawon nuswa rawon rawon demi no pakar-pakar kah ama rawon nuswa itu kapi aku no ahamu tak perlu rawon nuswa udah rawon kesah rawon nuswa irwani kau kau rawon rimba rimba kesah no rimba intori no reati dizuki pli rimba ninggalan ada sadin-sadin sinonsol. Ansun orang dari Polinus Alisius rimba ini kelana dah murut nabai. Ini aku terako ni hadirin kansen dalam nama Yun Kawi. Kansen dah pentingnya sambil nama titi wul takara orang suara orang kesan.

0: Kepisanangan Tutuang Tabi Malaysia Madani. Assalamualaikum Kepisanangan Tutuang Tabi Malaysia Madani. Baiklah kita ngohok iti kabar nak yunan pelumbusan ku Albia Justin. Kapagulu tulu dot kabar kabar. Penerukan pamalanan kemasikinan kauhup meneguang hal kemasikinan id Sabah. SPR papanaw penerukan kagu kuyunan piwalitan pemilihan Tagayo. Kabar pimpinu. Penerukan pamalanan kuyunan kemasikinan id Sabah da Institute Keberuanan Sabah IDS. Da bayanan na korikot na apat na hapod apihatus. Wakon na po kayo ng tingkananon nga kampay na watas pitas kota Marudu om Semporna. Ipunarikahan dila datus ripang lima Aziza Muhammad Dun Minaboros. Punariukan dila kigunoh montok manantu ning gisaman managuang kamasikinan okon ko itbogyan watas no nga kapampay kayo ng om tinimungan magigyon ngay adit otopot do osusa. Hasil penerukan po tadon kumad perintah pagun om perintah pisampuruan sebagai kepatunudan manantu ababayan penghupan lebih meningkanan. Idatus Sri Aziza Naruban do magaganug kabar untuk sodop apresiasi media IDS 2026 id kota Kinabalu. Penerukan pamalanan kayunan kemasikinan id Sabah di Ponjuron miampai penghupan karaja tupis watas pergi kira korikot dat lima nahapad pihatus da kepupusan tahun paino. Kementerian Kelidasan KKM menuguang menuridong piramutan trauma kebansan di lebih ogirot montok menantu tulun sumakit keramit pengubatan apatut ida kayunanam timpu tinantu au mintong da hambanapa kayunan. Tumanud kina poilan dit melahingan patunud kelidasan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab. Ninggi saman dilo kiguna montok paparatop ekses patabangan trauma ide pialatan do kakadayan om Labus kakadayan. Kampai noh id Sabah om Sarawak. Pikikira telun hapa da pihatus kina patayon dit akointono do trauma dit nailan do kes dit milo antaban tumanud ruputan. Kaisa kapasuratan trauma kabansan ontok 2008. Pagkito'y lakagunan transformasi sistem pagtamangan trauma na kayanon. Labi po kasindwalan kapahampit na pagsakayan dit asili kauhup tagaya trauma om kapatayon dit ano magantob. Ida tu Dr. Mahathir Minaboros KKM kipo musarahan om mamonsoy pangilan karait kagunon surupu karaja kelidasan montok managuang kantakan kaingkason ginumutulun sumakit id hospital perinta domantad kaingkason cost insurance kelidasan. Papanaw ning gisaman sebagai sembogian pemuralanan tikit tadau om timpu tanaru sektor kelidasan perintah kampai no kogunon kausinan menaribaw kesimbanan kapokyonuan kumad surupu karaja kelidasan. Kaingkasan do kos insuran kelidasan dit nakaruput agisom do kot duon hopod pihatus santaun kapoimbulay kaligaganan ginawa suay ka kapangingkas kaingkaritan magigyan ngai om kapanahakwaya kumad tulun mamaguno surupu karaja kelidasan perintah. KKM am Kementerian Kausinan do baino mihub akaraja maya peruan kuasa miampai kementerian montok mangilo hal dilo. It suruhan jaya pemilihan Tagayo SPR papanau penerukan kagu kuyunan piwalitan do bagian ngai. Pemilihan Tagayo tumanud penimbanan kaundangan pisampuruan. Ipunarikahan dilo Datuk Sri Ramlan Harun Minaboros pemeruhangan tiri kehonan parlimen dilo kepompit de bagian pemilihan Tagayo Tanah Melayu. Miampai penguturan de ginumutulun pobian Sabah om Sarawak man poin kawasa mantad kinain kokoton do maso-maso. SPR manahak kepoin talangan seraki hara kepoilan do kotuson om kogempoton dilo. Dit apaguluriti luguan mantiri Minaboros donasagan de perintah papaingkawas ginumutulun po bian de puru parlimen Sabah om Sarawak dit kalabi ginumu de baino miyongay sunduan pibatasan Malaysia hapadam siam anam hapadam talu. Kautusan dila kapampay panimbanan kaundangan may anu papayang kawas katanudan da puru parlimen mantad kedua-dua pagun dila.
1: Kabar diti Semalimbau mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Kaburunan tulon mangindap po Muslim akan kamintang da kauntungan ang kagampatan material no nga intangan karalanan mangulod karaja. Kadagangan ang kagunon dit akataha kumad paganakan magigyon om uma. Imantiri perintah kayanan ang kawalayan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros Diti untuk pinapahimagon program Semarak Hafla Al-Quran tulon mangindap po uma id membakut. Iku madua mantiri keburuanan tulun mengindapu om koperasi Datuk Muhammad Alamin Minaboros bagian dau memuralan pepoin gayo ababayan dilo kumad watas ngai dosuai. Poinka ilo damanta desa kodung tosenong ida tanga tulun mengindapu om magigion ngai dohilo. Program Semarak Hafla Al-Quran tulun mengindapu umah naman ponjuras sebagi ninggi saman menuridong tulun mengindapu dit kikoy bok kibokon tosenong. It kopisan kayanan pasarili JAS au minangakun do kiharo kampayon do kopisan to itu pisor dilo idhal do kopokyonuan pemalian kapakarajan vendor to transaksi konuan dit mamagunang ngaran karaja to kakain tutunan tu pisor JAS. Minaya kinapailan idalongkod na kayanan poin ka ilo do mantadhal pamugunan kasalangaran om kapailan datu pisar kopisan mantadhal kapangunuan dit okito id media social kampaino id wilayah pisampuruan Kuala Lumpur. Pinagirat do JAS do surat tay dokumen dit mamugunod ngaran karaja tay kapailan tupisir kopisan dit aiso kapalabusan dit katanud do kauturan nopo nga au agirat sebagai gunaan dokumen otopot do JAS. Taguangan kopio JAS dot haldilo ang pinapatad ruputan da pulis mo'y kapanaw panuludukan sumusuhut. Mogigyon ngay pulau tiga bubangi kudat kanud akses ginaras laterik labid osanong maya pamasangan sistem solar hybrid. Project Community di Lepon Juron da Kotinanan Baitul Malpo Guna Sabah PBNS Miampai Penghupan Karaja UMS. Kapanahak ilo kagunan kumad labid hatus magigyan dit kapampay duno pada malimo kawalayan om iso masjid. Ikumadua malahingon tupiser executive operasi PBNS Muhammad Arif Hairal Minaboros. Project dila kapanahak kagunan mitilambus kumad tulun ngayid osusa om masikin. Nakabaros dawiti untuk pinamasangan sistem solar hybrid ido pulau tiga bubangi kudat. Damat dilo idekan Fakulti Sains om Teknologi UMS Profesor Dr. Rodiano Rosli Minaboros. Bagian daw menahak pinsingilan teknikal kuma magigyan ngayi montok pasanang pamagudan sistem solar miampai poti lambus. Sabah motor de siam titik aso internet dan posili community memagunan motor dit papagulo disiplin ketinggaligan om tonggungan. Iboyon Mantiri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Pinaposorow do talun-alun na po nga akon ko silihon sebagai koyonon do pigusan nga korohian do migusan na po nga tumanud platform ogirot o tingalig om aulud. Nukaburas daw iti untuk pinapohimagon Sabah Motode siam titik aso id kompleks sukan likas kota Kinabalu. Pason daw, binasa di Mantiri Balajaran, Sains Teknologi Inovasi Datuk James Ratib. Pinangon juran dit ko siam dilo nakaramit kina tanudon ditulun ngay orohian, moto mantad Sarawak Semenanjung om Brunei. Pakito ilo da osili ke penganjuran dilo, tianan piruban ang menuridong piramutan community moto dit labi agayo dumarapos wilayah om koyonon piwalitan. Dit apagulu idatu James Minaboros da pamusarahan manuridong da iso tionan pigusan ida paguniti perikatan kumad perintah pisumpruan montok pagadangan. Katana dila mantad ka pakyanuan da community om kaisan motor ida Sabah dit aso kayanan montok papaharo kaparagatan dilo. Nung karamit kasagaan nga tionan pigusan dilo, papasadya kasiwatan kumad community moto papanaw kaparagatan miyampad labid aulud o tingalig om kitanggungan.
Ida pemupusan sugut aku kaguh iti tuludat kabar-kabar. Penerukan pemalanan kemasikinan kauhup meneguang hal kemasikinan ida Sabah. SPR papanau penerukan kaguh koyanan piwalitan pemilihan atagayo. Ingka kana kabar.pogun nulu di sahira samain manta de section berita ehwal semasa pinadalin di Dinisius Singging Monto keselimbahan tokoh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mentok popelo te kemauhot kehempit kadat it kinayonando romutolongkot penamangan kadat pogun Sabah SDCC dit okaban 24 jam mayad permutan hotline te ke WhatsApp it aso walwalu telu onam siam apat aso telu aso walwalu telu onam siam apat aso telu.

Ya, tapi kau jam kesiam tu luna pada masih minit ada tu tuang untuk not banditi. Mau kau madok kayu di timpo lagi di tim makan untuk not banditi. Lagat-lagat anda kayu makan ponsi kau tu mau milih makin kau di tika selimbahan atau kau. Mata benda kau iti tamuria, iti nepong kepihon not di ti pesta bunga dan buah-buahan indigenous 2020 pada malam id Taman Pemutanaman Sabah teka iti Taman Pertanian Sabah Lagud Seberang. Ya temani kau mantok data kepailan kita temani kau iti Tamuria pesta dot bunga kawaan indigenous mantok ada di tahun 2020 pada malam anak ketimpun mantan po di tarau dot akanihab kepada madua datulanat kesiam diti katilambus gisam dat kedua nahapad datulanat kesiam diti tahun 2020 pada malam. Ya temani kau kepihanat diti pesta bunga kawaan indigenous 2020 pada malam diti tapi naik kau nga hara iti tamuria kita pinay kau iti na po tamuria diti tapi naik kau nga montok dot po point iso kasiwatan montok dot po point tutun diti produk katarinaan do kayu kuma diti tumambuloy dit may record id pesta bunga kawaan indigenous diti tapi naik kau iti tamuria nagi diti tapi naik kau nga iso kasiwatan montok dot manakadong ampapay magat aditi economy teka kanonwan dat na kaya nun isa naging kasiwatan mantok aditi liwang pumadagangan dit o simbayan ida kaya nun dit kapagulo hara dati dat muhat pangkuragya nung mangay tumanod teka yah mangay dat papadagang-dagang di tamuria aditi bata binikaw iti kamayon dat bansa dat pemadagangan adit milo dat mangay tamu id nuridi id tamuria dat pesta bunga kawaan iti tapinikaw nga kampay no iti takanan ang tinuman mantok nagiriti wansay tinunturo teka iti produk kraftangan kadboros dat malayo kampay nagi iti tatanaman iti produk mantok dat hasil pamutanaman katarinaan ngay dat suway madam na ikaw mantok da kayo dit sumiwat dati mangay tanod dati ka may papadagang ida tamur ya diti nga iti kamayonat kasusukupan it pinasadya kampay na iti kayonan dat ano ready mamadagang kampay na hara iti kamayon dot kamayon dot canopy dit man po sa diyao har nagi iti panikidan dot latirik nagi katingaligan dot kayanan santa bunghatan mila rumamut diti piramutan aso walu turu turu telu turu siam lima duo mila nagi rumamot di tabinay Azwan Durais amyaw na patinga mangungulot di tamuria ide piramutan aso iso apat siam iso telu walu lima apat onom ya mila kau dat mentong id www.tpssabah.gov.my mila nagi mentong ida Facebook iditi Taman Pertanian Sabah kaditi patapin ikaw katimpun nagi iti pesta bunga kawaan indigenous di kanihab komendot tadaw kaduo nagi dibayno amisa komendot kasiwatan dit o senang tu katilambus iti gisamdot kaduo na hapod datulan dat kasiam di tahun 2020 hapod amanam komendot harap po iti seminggu kita pinay ko iti tamuria kapihandat iti pesta bunga kawaan indigenous 2020 pada manam ida taman pemutanaman Sabah teka Lagud Seberang Tenam makamendat isa kasiwatan iti tapinay ko mantok dat manakadung takaw iti kamayon dat agro katambuluyan manakadung takaw nagi

Okiliho jalur gemilang id walai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Bat beriko, haman tak ada kayu. Di timpu di timpu yang keraja antak dat bana di tiga pisan nang anda kumaraja. Pon si kau memilih makin nang di tiga selimbah nata kau. Bat beriko, mantak iti sining nasumusot mantadi Candy Edison Simpang Sunsuran.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Ya tebneko jam ko hopod teluna pada 8 minit ada tatuang antok dat abandriti. Amun na galihuan ko ada kayo dit papabali dat kawaan antok dat timpo diti. Lagat-lagat anda kayo papabali. Makomunat isa konsikahan tu kasiwatan dat papabali diti kawaan antok dat timpo-timpo dat mangwa diti kita binaiko. Ito na ikaw maya kasalimban TV 1 antok na't ba na diti nga kakita takaw diti drama karet diti negaraku kariti kakalpo komendat nuridi kasalimbaw antok na't ba na diti ya kumanda kayo dit mamang dati papailang nanopiswayan at ano ready commended kawaan antok ditimpo di pagulo om di bayno ang amila rumamuto antok dot banaditi aso walu walu turu iso 2443 aso walu walu turu iso 25 siam iso amo aliwan kaunsiko paunsikahan kaunsikahan kumanda kayo dit ano ready pinapoy lang adat kamayan nurdi pamusarahan am nagi nawayaan karet adoy diti nunuman to kapag ibabarasay untok natutuwang at banditi kyo to pinayko matam na ko iti sinding manta di Peter Billy Angas isa sinding dat alayd iti raitan dat Ginulin Batu Lapan kaditi kanoh kinangot ko.

0: tulong takaw. Asa nang ba?
1: Kaila kanangku, bandera Sabano po nga minangan alanay sa ginamod in talo mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalo. Wati kabulaw, apura, amaragang. Bandera Sabah dit kumaysa winansay di Idris Echin sa ngulon mamalukis palan dit minan kunao mantad kataluna pada misa tulan kawalo 1763 gisam 1782. Bandera Sabah kumaduwa na po nga ginuno mantad kaisa tulan kaisa 1782 gisam 1808. Damat bandera Sabah babaswago na po nga pamitanan mantad bandera Sabah dit kumaysa dit ginuna katimpon ka padamanam tulan kasiyam 1808. Sukad wago na po nga papagirat pisampuruan manungkus korang kayaon papagirat kaburuanan pagod. Kapiandot pamaramayan at taraw kabansaan, kainaw pasarabako takaw sunduan patriotik. Opus kumapagun, montok katimparan at taranong ibisa pagun, negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian taraw kabansaan, mantadar TM, teman setia anda.

Ha pada menam tulan kesiam, ha pada mesiam, anam na ha pada mataluh napa. Ma isa timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah om Sarawak, Pinoy so miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Ma pinapa kita kampayon kagarason. Om tupus toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kapisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menam 2003 pada lima napa ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

Pokiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noknok, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Amontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.

Suka dua guna po ngapa pegirat pisam peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik maupun sekuma pegun montok ketimparan teranam in isa pegun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milok kain sawat in lima pilipat itimpud empat minggir. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon idalikud pagulus sumaliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilamus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung id karita.

Pai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nuhuang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

kuak ya membolong timatang. Intorneyo ra membolong, magalung ratu ruinan, magalung ra lasu ruinan, mempalarempeo ra karan, ama mati ra ratuo kapam toksin dalam inan, ama pasaguli ra ikang ruinan. Kukula bal mangindangan ra bolong ondok monsoi amaukop, yikinyo, bulintok ru bolong amtirong, matang maganda pegunung ro. Banaton inan sor ra matawang, ragitio mangindangan ritakau, malue mokororot sor ra rendom. Lamin pembalangan matang matampos, masalui amulo rendom. Kalau mengakan masuang sor ra rendom ti, labi monsoi ru mengakan kukulangan jam, rio kalopio masuku bulintok membolong, aming galur ra akanon ondok mapagon tunangon ruinan takau. Kalau manginum ra inuman maka kafen, rio kalau poyo membolong. Bal rubayag ondo masalok kalau mempatangus, talipon sor ayuk ra kalindu, masalok mangakan ra ubat-ubat am inuman maka gaup, bobokon kuah masalok sesangulono mapagon mokororot.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh gua. Musik ya keringoh kutu.
1: Iyo kan ning. Kukula ngorono yo. Musik ak ngorono kuno.
0: Amon kau nagi nyo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
1: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa serala ngori mimi?
0: Oh kau ti, pai panir guang monoming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
1: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
0: Ayah, oh kau timing ah.

Lembangan Maliau toy Maliau Basin The Lost World of Sabah nepo nga tungkus sandan Sabah ipain susuvai om kigatang kozo miampai kozovo ini madino i kavon luak tagazo miampai kinazo himongatus vahu padam vahu kilometer pasagi om ki inahom saibu padam natus tu padam himamita om isuang dino kiva vatu tangagazo om tomanini i humosok mantan vinon om mongumohig nibuvan susumuni om notusan mamamasi i auauhan no okito i isono pionitan mongoy i lembangan Maliau inonopo na maza na mavang Maliau i humuzum kuma mavang kinabatangan tohu pamagasat poing bida lembangan Maliau inonopo na nuhulotung Vasai Maliau Kilinango opodem bahumita om botung linumunsut i iso botung baik tanau ikiva it Sabah di tahun 1962 Pinoy magon o lembangan Maliau sebagi Pinoy zonon Pinobi tahun datamangan kalas peso om sundungdu ivano sebagi eko kotobuhusan kiva iso pitahuno do kogingahan kinaisonon niti kapasa piumonon miampai duvono kapagatan ipakabasaon inodapo jungle trekking of lintong tambohong.

Kozamutan plastik nepong nga kabahinkangan global iapatut na uhanon sa ngabiyan tuhon. Kano kabuo toko kempen au mumaguna plastik om au mumaguna ponisab tinumon toy straw plastik montok mintamong kinaisanan pasahi. Manginom tutulus mantad paisanan tinumon. Magawit paisanan takanon, sikang, gulafu, om ponisab tinumon toy straw ikabasa agunon mahik montok sandi. Magawit beg toy bakul sandi, sangyan mamuhi kagaganapan. Ibado, mamaguna paisanan pumahopot om tinumon plastik. Om nagi, gunon no kakamot o suaw kinaisanan pasayhi. Sa mavianto ko, munakadong kempen aw mamaguna plastik, om aw mamaguna panisab tinumon toy straw plastik. Montok kapagkangan kinaisanan pasayhi.

Ya, kopi bosian, kopi bosian dong sebab kemarin dia zut apa nak ngavi. Kopi bosian dong. Makin nengok bagu di tiket sembang datang kau. Dong sebab tak ada kau sok. Kau pada mapat di tivuhan kau sisam duvong ibu, duvong apa nama nom. Dari kata kau dan tu memihi makin nengok dong sembang datang kau dong sebab di Dari Hansan Nohi, lagi nafas dia zoom kina ngau dah hosau ngavi nakauhud montok tadau bayno. Dari kan tu mian bus memohi seginavo temne ko ngavi mian pariti hoso posikno kadi Diana Cleven Monjuil.

Ya, tapi kau ngavi no toko hozo di babay no di hozo mentah di Jack Beach. Jocelyn hahangai pinampang ba? Nampak no ngavi hahangai pinampang. Ikingan do Jocelyn. Kopi pasti ano sebab kemarin dia su. Ingi hozo di Jack Beach no toko di babay no di. Tapi no jam kau nom apa dom 2 minit no di no sebab dari pagunto kau. Aikat jam kau nom tahu ngapad minit kau ngau kau do abal dari pagun. Jadi nama tayo katotimpo dino, kano bago mamohis, to ginawo. Yan pa'y hozo di Algasidion, dongo suvab di Ogingo. Kasahimbaan, boss kadasan, naikot pinasi, aswaw tamay mo.

0: teknologi om inovasi Sabah menyudang dohong pedsat
1: antu do konsol komaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
3: om tanu do okopoihan kapavagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doin abal kinoizonon kotau huzan kadazan tikin tadau
4: I-point-tunod
5: if RTN no po. Tapos na kong abin na kong auto-co-host sa muntadi bolis jomilo mamutong gata.

Tapi ni kau ngavi kembali ti tahu kepayahan song hamin i kahambus ku. Mitya kepayahan song hamin kepaguhu nabi tegai mantadi Esther Louise Eric di mantad kampung Rugading Pinampang. Papayo do midiru pagun i Teresa toy doindo gilo di jam ko permiso 4 minit dong sebab di koniab tadau minggu ko peram tahu di tibuhan ka sizam dadai ha id hamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantadno ko ya daniti do manu di papayo do sinakagon gadamin something id poring mambakut Mariana Gomuru id kampung Bia Keningau om insanan tabinay Walis om kinovangan nogingavi doid sadu om id samok tuhasa kanotinan di tangotiyagak Teresa toy doindo gilo do tadaw suvab tadaw kaduvo ko padam himo di tibuhan ko sizam do dayho id kabangan sa sopon kampung Notorus Pinampang nga paguhidino viton pahaid doid panambasangan St. Peter and Paul Babagon do jam koopod adong suvab. Moy do atahinasan ko sa Diyoso sugutoko kapayahan suang hamin kapaguhu nambit agay manta di Esther Luis Eric do mantad kampung Rugading Pinampang. Papayo do minidupagun i Teresa toy doindo gilo di jam ko permiso 4 minit dong suvab di kaniab tadang minggu ko padam tahu di tibuhan ko sisam dadai ho idhamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no ko yadan diti do manudi papayo do sinakagon gadamin something id poring mambakut Mariana Gomuru id kampung Bia Keningau om insanan tabinay Walis om kinovangan nogingavi daid sadu om id somok tuhasa konatinan di tangotiyagak Teresa toy doindo gilo no ontak taraw suvab tadaw kaduvo ko pram himo di tibuhan ko sisam dadoy ho id kabangan sa sopon kampung Notorus Pinampang nga paguhi din na viton pahayd doid panambasangan St. Teresa and Paul Babagon do jam koopod dong suvab.

Somabian toko mengin bagus sunduvan pi saan om pi humagan miampai memohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi tinaw Malaysia iopiot om agiot kotobian taro kabansan lubong ibu bumperum onom mantad RTM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukab, kampay no manutud si zamut, pias, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisunon pasoyhi sa ibu si zam ngatus tuong panamapat. Kavasa dandaon inakadandang gisom solizong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukab kapagavit katutudan tagazo, isun om kapana kabahingkangan kuma kahidasan ho habino tanak ngavi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om akoing kapasikap do kalalad tapuy. Kana panutud si zamut. Kaluputan na tasisikap nung kiva katutudan paingukab. Inaisanan pasayhi tanggungan toing sanan.

0: Ya, tapi kau ngafin kan aku so hotso, nong urut aku di bawah nadi hotso mentadi Filipa majelis on sapanku. Amne kau betul di jam ko tu himang pernah masih sa minit nadi dong sebab dia pangun toko. Aikat jam ko bahu kau ngau kau dah hotso ngafin notif di tahun sisa mengapadan. Jadi pain tonda no hotso ngavi e pinotonda di tambahut kalajai Dennis Primus iti hotso ngavi montok do hotso kangan di hotso ton vahong padan om nagi sisam ngapadan bainom kinongot ko do hotso inotip di sisam ngapadan
1: wakinongono hotso di ton sisam ngapadan.